akongari eka jado mdenja kokama penya ne penyo akongari eka jado mdenja kokama penya ne penyo.

rida mugurni mi anyunyi menyongera menyi merabada mi anyunyi menyongera menyi merabada yo ada Allah ta chunjo yo ada Allah mar kwa

Ini kamu jago kok karena mah kuringo, kurbo, rokok di ulangi nulang kira.